Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
5: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
0: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Sayang, kamu tahu enggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih ya. Nah.
2: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau
1: Enggak.
2: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
3: Biarinlah.
2: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
3: Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
4: Kerja bagus.
2: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Kamu sedang menyimak 95,2 FM Pro 2 Loks Mau, teman terbaik kamu.

sih? Ternyata manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang secara sukarela menunda tidur. Kucing, anjing, bahkan singa, kalau ngantuk ya tidur aja. Tapi kita bisa begadang demi nonton series, scroll medsos, atau deadline tugas. Dan ini lebih aneh lagi, dulu manusia nggak tidur 8 jam penuh loh. Di abad pertengahan, orang-orang biasa tidur dalam dua sesi, namanya first sleep dan second sleep. Tengah malam mereka bangun, kadang buat ngobrol, baca kitab, bahkan berdoa. Baru deh tidur lagi sampai pagi. Fakta lainnya, kita nggak bisa ngorok saat mimpi. Kalau kamu lagi bermimpi alias dalam fase REM sleep, otot-otot tubuhmu dimatikan sementara, biar kamu nggak gerak-gerak. Nah, pas itulah tubuh nggak bisa ngorok. Jadi, kalau kamu mimpi dikejar zombie, tapi teman sekamar kamu dengar kamu ngorok, berarti kamu lagi bohong tuh, ngaku mimpi buruk.

0: boros amat neng nyemprotnya.
1: Eh, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 5,550?
0: Duit, wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek

0: Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Kita menantikan dunia dalam berita.
2: Pemimpin spiritual Iran Ayatollah Ruhollah Khomeini dikabarkan meninggal dunia tadi malam. Menurut kantor berita Reuters yang kami terima hari ini, pemimpin Iran itu meninggal dengan tenang setelah menderita berbagai macam penyakit sejak beberapa bulan terakhir.
3: Anda termasuk generasi yang lahir di tahun 70-an sampai 90-an? Anda adalah generasi paling beruntung karena mengalami berbagai zaman teknologi, termasuk teknologi televisi yang selalu berkembang dari tahun ke tahun. Televisi Republik Indonesia atau TVRI merupakan stasiun televisi pertama di Indonesia yang mengudara sejak 24 Agustus 1962 di Jakarta. Mengudaranya stasiun televisi ini ditandai dengan siaran perdana Asian Games keempat di Jakarta. Lalu, siapakah sang legendaris yang menjadi pembawa acara televisi pertama di Indonesia? Pemilik nama asli Raden Ayu Siti Partuti Suskandani Suparman atau lebih dikenal dengan nama Sus Salamun, mulanya merupakan seorang penyiar radio Republik Indonesia di Solo. Dia lalu berangkat ke Jakarta untuk menjadi pembawa acara di stasiun televisi nasional, Televisi Republik Indonesia. Ini menjadi momen Sus Salamun mengukir sejarah sebagai presenter pertama untuk acara opening ceremonian Asian Games di Jakarta pada tahun 1962. Karir Sus Salamun bermula pada peristiwa tanggal 23 Oktober 1961. Saat itu, Bung Karno yang sedang berada di Wina mengirimkan pesan kepada R. Waladi untuk mendirikan stasiun televisi sebagai sarana persiapan Asian Games keempat. Kemudian lahirlah TVRI. Bung Karno meminta tolong kepada seorang pengusaha radio, yaitu Taib Muhammad Gobel, untuk segera memproduksi 10.000 pesawat televisi yang akan didistribusikan kepada masyarakat Indonesia untuk Asian Games. Dalam persiapan tersebut, Bung Karno yang saat itu melakukan lawatan ke Solo, kemudian bertemu dengan seorang penyiar RRI Solo. Penyiar berparas cantik dan bersuara bagus itu tak lain adalah Sus Salamun. Namun di 12 Desember tahun 2020, dunia pertelevisian berduka. Sus Salamun dikabarkan meninggal dunia. Kabar itu pertama kali diumumkan oleh media sosial milik TVRI. Namun, 2 tahun sebelum meninggal dunia, Sus Salamun sempat meraih penghargaan anugerah khusus di sebuah ajang penghargaan tahun 2018. Saat menerima penghargaan itu, dia tak kuasa menahan rasa bahagia dan harunya. Di momen yang sama, Sus Salamun bercerita bedanya dunia televisi zaman dahulu dan sekarang. Begitu indah gedung ini dibandingkan pada tahun 62 yang semuanya masih serba tanah. Masih kabel di mana-mana, cari untuk dekorasi saja harus mencari di luar studio. Masuk ke sini, cantik semua, bagus semua, indah semua. Itulah penuturan Sus Salamun di sebuah panggung penghargaan di tahun 2018. Selamat jalan Sus Salamun, suara dan wajahmu tetap menjadi kenangan untuk kita semua.
4: Ditau Di, baru Kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru Kak pulang dari luar kota, terus bawa Kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
5: Serius, Kikman. Kasih Ki hadiah untuk dosen. Hati-hati, Ki, nah. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
4: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
6: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih Ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
4: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan Ji uang atau barang mahal.
6: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
4: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi lagi ini kesalahan.
7: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu.
1: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
0: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
1: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
2: Iya, Bu, benar.
1: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
2: Iya, belum sempat, Bu.
1: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
2: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
1: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
1: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
2: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
3: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.
4: Mak Leha, pulang, sini pulang.
5: Ada apa sih, Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
4: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
5: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
4: Bah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
5: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
6: Ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
4: Jangan ya, Dek.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

Tidak seorang pun yang bila mana tiba waktu sholat fardu, lalu ia membaguskan wudunya, khusyuknya, rukuknya, melainkan sholatnya menjadi penebus dosa-dosanya yang telah lampau, selagi ia tidak mengerjakan dosa yang besar. Dan yang demikian itu berlaku untuk seterusnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Rasulullah mengagumi seorang mukmin yang bila ia memperoleh kebaikan, ia memuji Allah dan bersyukur. Bila ia ditimpa musibah, ia memuji Allah dan ia bersabar. Hadis riwayat Ahmad.

kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbih lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian. Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasannya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumu." Dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat, "Wa ataakum min kullin ma sa'altumu." Dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, "Innahu Rabbi ahsana maswaya." Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar Rp1.500 atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan Kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

0: Setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
3: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
4: Kopinya enak ya?
3: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
4: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
3: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
4: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
5: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Lox Mawe, teman terbaik kamu.
1: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Hei, Kerang. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Bak, mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.

huruf K tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang

0: ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak.
1: Ah serius tuh bang, kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya

0: siang ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Loksmawe.
1: Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Pro 2 Kuliner.
0: Setiap hari jam 12 siang, hanya di
2: NRI Pro 2 Loksmawe.

Femerary Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Dan yap, tahun Pro 2 benar sekali di hari Sabtu tahun Pro 2 ya, pastinya bareng dengan Syaf lagi. Dan sekian lama Syaf nggak bawain Top 20 nih tahun Pro 2 ya. Senang sekali juga bisa nemenin kalian lagi nih ya melalui Top 20 ini tahun Pro 2. Dan by the way, seperti biasanya tahun Pro 2 ya, sebelum kita menuju ke chart-chart lagu-lagu yang luar biasa di minggu ini tahun Pro 2, biasanya itu kita bakalan menuju ke posisi ke-20 ya tahun Pro 2, terlebih dahulu pastinya tahun Pro 2. Dan di posisi ke-20 tahun Pro 2 ya, ini harus turun satu peringkat sayang sekali tahun Pro 2 dari minggu sebelumnya ya. Di minggu yang lalu dia berada di posisi ke-19 dan turun satu peringkat ke peringkat 20 tahun Pro 2. Dan sudah 9 minggu tahun Pro 2 ada di top chartnya atau di top 20-nya RRI Pro 2 Lux Mawai tahun Pro 2 ya. Langsung aja ini dia tahun Pro 2 dengan Toton Karibo dengan Hitung-Hitung.

Toyota Man Pro 2 kita tinggalkan posisi ke-20, kita menuju ke posisi ke-19 ya. Ini sepertinya di minggu yang lalu berada di posisi ke-20 Toyota Man Pro 2. Naik nih satu peringkat Toyota Man Pro 2 ya dari minggu sebelumnya ya. Dan ini baru ya, hitungannya baru satu minggu lah ya, ada di top 20 Indonesia RRI Pro 2 Lux Mali Toyota Man Pro 2. Langsung aja dengan Mario G. Clau dengan Ryu. 19.

teman-teman Pro 2, sedari posisi ke-18 kita menuju ke posisi ke-17 ya teman-teman Pro 2. Ini salah satu lagu yang cukup luar biasa, naik satu peringkat teman-teman Pro 2 dari minggu sebelumnya berada di posisi ke-18 atau di peringkat ke-18 teman-teman Pro 2 ya. Ini udah 2 minggu lamanya berada di top 20-nya RRI Pro 2 Lux Mohai teman-teman Pro 2. Langsung aja darinya Gracelyn Jessica dengan Sumpah Mati. 17.

Dan tahun Pro 2 kalau tadi naik turun ya tahun Pro 2. Sekarang kita menuju ke posisi ke-16 yang bertahan ya tahun Pro 2. Ya sama dengan minggu sebelumnya, dia juga berada di posisi ke-16 tahun Pro 2 dan sudah 14 minggu lamanya nih tahun Pro 2 lagu ini menemani kita di top chart-nya RRI Pro 2 Lux Mawai tahun Pro 2. Langsung aja ini dia. Eno featuring

Di posisi ke-15, sayang sekali harus turun nih 2 peringkat ya tahun 2022. Dari minggu sebelumnya lagu ini tuh berada di posisi ke-13 tahun 2022, atau di peringkat ke-13. Dan ini juga salah satu lagu yang lumayan lama di top chart RRI Pro 2 Lux Mawe tahun 2022, udah 15 minggu ya. Darinya Farel Hilal dengan Keliling. Robots 15

So Tahun Pro 2 di posisi ke-14 turun 2 peringkat nih Tahun Pro 2. Dari minggu sebelumnya lagu ini juga ya, enggak juga sih. Lagu ini tuh berada di posisi ke-12 Tahun Pro 2. Sehingga turun 2 peringkat di minggu ini ada di peringkat ke-14 Tahun Pro 2 gitu ya. Langsung aja ini dia Topati Febio Asar dengan Cinta Kita. 14.

Dan Tahun Pro 2 di posisi ke-13 ya. Kalau tadi turun, sekarang naik nih Tahun Pro 2 ya. Naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya. Tahun Pro 2 lagu ini tuh berada di posisi ke-15 Tahun Pro 2 ya. Darinya Naikila dengan MMG atau Main-Main Gue nih Tahun Pro 2. 13

Dan kita menuju ke posisi ke-12 tahun Pro 2, juga sama dengan Naikila tadi, tapi kita tinggalin dulu Naikila tahun Pro 2 ya. Naik 2 peringkat juga tahun Pro 2 dari minggu sebelumnya. Lagu ini tuh berada di posisi ke-14 dan di minggu ini berada di posisi ke-12 ya tahun Pro 2 darinya Change dengan LDR. 12. 12.

0: So teman Pro 2, kita menuju ke posisi ke-11 teman Pro 2. Ini lagu yang harus turun 2 peringkat dari minggu sebelumnya berada di posisi ke-9 atau di peringkat ke-9 teman Pro 2 ya. Darinya Salma Salsabil dengan Hacu.
1: 11.

So tahun Pro 2 sampai juga kita di 10 besar di tahun Pro 2 ya. Menuju di posisi ke-10 di tahun Pro 2. Turun 3 peringkat tahun Pro 2. Ini lagu yang sebenarnya luar biasa tahun Pro 2, tapi udah cukup lama juga di top chartnya RRI Pro 2 Lux Mawe tahun Pro 2 ya. Udah 12 minggu nih ya dia nemenin kita dan masih berada di top 10 ya tahun Pro 2. Ini salah satu legendnya band-band di Indonesia tahun Pro 2 ya. Kayaknya semua orang pasti tahu tahun Pro 2. Ini dia darinya Sheila on 7 dengan Sederhana.

So, tahun Pro 2 di posisi ke-9, tahun Pro 2 naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, berada di peringkat ke-11 tahun Pro 2 ya. Ini salah satu lagu yang cukup luar biasa digemari orang-orang di media sosial, banyak banget berseliweran nih tahun Pro 2 ya. Langsung aja ini dia tahun Pro 2, Dia dan Indah Kus dengan Malu-Malu. 9.

posisi ketujuh tahun Pro 2, lagu yang harus ya naik satu peringkat tahun Pro 2 dari minggu sebelumnya, berada di peringkat ke-8 atau di posisi ke-8 tahun Pro 2 darinya Ariel Noah dengan Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. 7

Ternyata tahun pro 2 di posisi ke-6 ya. Harus turun 2 peringkat tahun pro 2. Lagu ini tuh yang di minggu sebelumnya berada di posisi ke-4 tahun pro 2 ya. Dan gue ini udah cukup lama juga ya, 15 minggu tahun pro 2 menemani kita di top chart RRI Pro 2 Lux Mawe ya. Masih ada nih dengan Raim Laude dengan Iqra.

nih Tonton Pro 2 di posisi kelima nih Tonton Pro 2 ya, bertahan ya. Lagu ini cukup luar biasa memang. Tonton Pro 2 bertahan di posisi kelima, dari minggu sebelumnya juga berada di posisi kelima Tonton Pro 2. Darinya Ghea Indrawari dengan Seribu Kali.

0: posisi keempat tahun Pro 2, naik 2 peringkat ya, dari minggu sebelumnya tuh berada di posisi ke-6 atau di peringkat ke-6 tahun Pro 2. Sehingga di minggu ini ada di posisi keempat tahun Pro 2 ya, darinya Anggi Carvalho dengan Remuk.
1: Nomor 4.

0: teman-teman Pro 2 di posisi ketiga juga bertahan nih teman-teman Pro 2 ya. Ada beberapa lagu memang yang bertahan di tempatnya gitu ya. Minggu lalu juga di posisi ketiga lagu ini tuh teman-teman Pro 2 darinya Marion Jola dengan Bebal.
1: Nomor 3.

0: So ya teman-teman Pro 2 di posisi kedua nih teman-teman Pro 2 ya, satu buah lagu yang cukup luar biasa darinya Bernadia, cuman sayang sekali harus turun nih teman-teman Pro 2 ya. Padahal lagu ini di minggu lalu tuh ada di top 1 teman-teman Pro 2, di peringkat satunya top chart RRI Pro 2 Luxmawe teman-teman Pro 2. Lagu ini udah cukup lama juga, berkisar 10 minggu ya nemenin kita di top chartnya RRI Pro 2 Luxmawe. Dan ini dia Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan.
1: Nomor

0: Pro 2, sebelum chef spill nih ya, siapa yang jadi top 1 kita atau yang jadi juara kita gitu ya. Di minggu ini tahun Pro 2, chef mau coba rekap ulang dulu tahun Pro 2 supaya kalian gak ketinggalan ya kayak gitu. Di posisi ke-20 tahun Pro 2 ada Toton Karibu dengan Hitung-Hitung. Di posisi ke-19 kita punya Mario Geklau dengan Ryu. Di posisi ke-18 kita punya NPD dengan Sempurnanya Aku. Di posisi ke-17 kita punya Gracelyn Jessica dengan Sumpah Mati. Dan di posisi ke-16 ada Enau featuring dengan Ari Lesmana, Sesi Potret. Di posisi ke-15 kita punya Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi ke-14 kita punya Topati dan Fabio Aser, Cinta Kita. Di posisi ke-13 kita punya Naikila dengan Main-Main Gue. Di posisi ke-12 kita punya Change dengan LDR. Di posisi ke-11 kita punya Salma Salsabil dengan Hacu ya tahun Pro 2. Kita menuju ke posisi ke-10 tahun Pro 2 ya. Kita punya Silaun Seven dengan Sederhana. Di posisi ke-9 Dia dan Indakus dengan Malu-Malunya ya. Di posisi ke-8 tahun Pro 2 kita punya Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi ke-7 Ariel Noah dan Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi ke-6 kita punya Raim Laude dengan Ikro tahun Pro 2. Di posisi ke-5 ada Gea Indrawari dengan Seribu Kali. Di posisi ke-4 kita punya Anggi Carvalho dengan Remuk. Di posisi ke-3 kita punya Marion Jola dengan Bebal. Dan di posisi ke-2 dengannya Bernadia kita buat menyenangkan tahun Pro 2. Dan tahun Pro 2 buat kalian yang udah stay tune dari tadi tahun Pro 2 ya, langsung aja ini dia top 1-nya kita di minggu ini tahun Pro 2. Lagu ini tuh naik 1 peringkat dari minggu sebelumnya, memang udah ada bau-baunya nih bakal naik ya. Karena dia di posisi ke-2 nih tahun Pro 2. Udah 11 minggu juga nemenin kita tahun Pro 2. Darinya Nona dengan Rollerblade.
1: Nomor 1.

0: So ya teman Pro 2 ya, setelah kita tahu juara kita. Selamat berweekend Ria teman Pro 2, dan selalu jaga kesehatan kalian teman Pro 2. Nanti bakal bertemu lagi dengan siapa ya di minggu depan. Semoga nanti kalau ada waktu mungkin bareng dengan Chef lagi teman Pro 2, dan Chef masih bakal nemenin kalian nanti ya pastinya teman Pro 2 di top 20 mancanegara teman Pro 2, setelah ini top 20 Indonesia teman Pro 2 pastinya. So jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.
1: Lagu-lagu terbaik Indonesia favorit Anda dalam 20 lagu Indonesia teratas. 20 lagu Indonesia teratas.

Dan saya tahun nomor 2 sesuai dengan janji chef tadi tahun nomor 2 ya. Kita bertemu lagi. Gak apa-apa dong ya tahun nomor 2 karena chef juga udah lama gak bawain top 20 tahun nomor 2. Dan akhirnya senang sekali juga bisa kembali ya seperti tadi juga tahun nomor 2 nemenin kalian di top 20 mancanegara kali ini tahun nomor 2. So langsung aja tanpa basa-basi lagi kita sikat tahun nomor 2, kita menuju ke posisi ke-20 tahun nomor 2 ya di top chart RRI Pro 2 Luxemawe ya, khusus mancanegara pastinya. Di minggu ini tahun nomor 2 ya. Posisi ke-20, lagu ini tuh turun 2 peringkat tahun nomor 2. Dari minggu sebelumnya berada di posisi ke-18 ya. Dan juga udah ada 8 minggu di top chartnya kita tahun nomor 2. Darinya Lisa Rema Anita dengan Goals. Nomor 20.

Dan tahun Pro 2 di posisi ke-19 bertahan ya, sama seperti minggu sebelumnya. Tahun Pro 2 juga berada di posisi ke-19 tahun Pro 2 darinya Taylor Swift dengan Opalite.

posisi ke-18 atau di peringkat ke-18 tahun Pro 2. Lagu ini tuh naik 2 peringkat tahun Pro 2 ya. Dari minggu sebelumnya tuh berada di posisi ke-20 tahun Pro 2 ya. Dan lagu ini tuh baru banget tahun Pro 2 ya. Baru ada seminggu gitu di top chartnya RRI Pro 2 Lok Semawe. Darinya Sienna Spiro dengan Great Expectation. 8.

So Tahun Pro 2 di posisi ke-17 Tahun Pro 2 ini salah satu lagu yang cukup luar biasa sebenarnya dari Bruno Mars Tahun Pro 2, cuman sayang sekali Tahun Pro 2 harus turun 2 peringkat ya. Dari minggu sebelumnya lagu ini tuh berada di posisi ke-15 atau di peringkat ke-15 Tahun Pro 2. Lagu ini tuh udah cukup lama nemenin kita di top chartnya RRI Pro 2 Luxmawe Tahun Pro 2 ya. Darinya Bruno Mars dengan I Just Might.

0: Dan kita menuju ke posisi ke-16, teman-teman Pro 2. Lagu ini tuh turun 2 peringkat, teman-teman Pro 2, ya. Dari minggu sebelumnya berada di peringkat ke-14, ya. Darinya Dev featuring dengan Thames dengan Rain Dance.
1: Nomor 16.

So teman Pro 2, langsung aja setelah tadi di posisi ke-16 kita menuju ke posisi selanjutnya di posisi ke-15 teman Pro 2. Naik 2 peringkat nih teman Pro 2. Dari minggu sebelumnya lagu ini tuh berada di peringkat ke-17 atau di posisi ke-17. Darinya Grace Abrams dengan Look at My Life. Robots 15.

Dan di posisi ke-14 tahun Pro 2, lagu ini juga sama seperti sebelumnya, naik 2 peringkat tahun Pro 2. Dari minggu sebelumnya, lagu ini tuh berada di posisi ke-16 tahun Pro 2 ya. Darinya Dominic Fike dengan White Key.

Di posisi ke-13 tahun Pro 2, lagu ini tuh turun ya. Sayang sekali harus turun 2 peringkat tahun Pro 2 dari minggu sebelumnya berada di posisi ke-11 tahun Pro 2. Dan sudah lumayan lama juga menemani kita tahun Pro 2 di top chart RRI Pro 2 Lux Mawe. Udah 12 minggu nih tahun Pro 2. Darinya Shakira dengan Dai Dai. 13.

Sejak tahun 2002 kita beranjak ke posisi ke-12 nih tahun 2002 ya. Lagu ini tuh bertahan sama dengan minggu sebelumnya berada di posisi 12 juga ya. Jadi gak kemana-mana dia tahun 2002. Tetap di sini aja tahun 2002 darinya Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love. 12. 12.

So, teman Pro 2 menuju ke posisi 11, teman Pro 2. Lagu ini tuh naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya berada di peringkat ke-13, ya. Sudah 7 minggu teman Pro 2 berada di top chart-nya dari Pro 2 Lux Mawe. Darinya Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. 11.

posisi ke-9 tahun Pro 2 harus bertahan ya. Sama seperti minggu sebelumnya juga berada di posisi ke-9 tahun Pro 2 ya, darinya Avamek dengan Maybe You're the Problem.

Di posisi ke-8 tahun per 2 lagu ini tuh naik 2 peringkat ya. Dari minggu sebelumnya berada di posisi ke-10 atau di peringkat ke-10 tahun per 2 darinya Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You. 8.

Di posisi ketujuh tahun 62 ya, turun satu peringkat nih lagu ini tahun 62. Dari minggu sebelumnya berada di posisi atau di peringkat ke-6 dong ya pastinya. Darinya Medicine Beer teman 62 dengan Bittersweet.

posisi ke-6 tahun pro 2, naik 1 peringkat. Yang lagu ini minggu sebelumnya tuh berada di peringkat ke-7 tahun pro 2 ya. Darinya Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. 6.

dari penyanyi yang sama, Tahun Pro 2. Lagu ini tuh harus turun satu peringkat, Tahun Pro 2 ya. Mungkin karena tadi salah satu lagunya Ariana Grande. Langsung aja chef spill deh ya. Ariana Grande udah turun. Dan ini darinya Ariana Grande juga, Tahun Pro 2. Di posisi kelima harus turun satu peringkat dari minggu sebelumnya berada di posisi atau di peringkat keempat nih, Tahun Pro 2. Ariana Grande juga dengan Bloodline. 5

0: So tahun Pro 2 di posisi keempat, naik satu peringkat dari minggu sebelumnya. Lagu ini berada di posisi kelima darinya Zayn Malik dengan Die For Me.
1: Nomor 4.

0: di posisi ketiga, teman-teman Pro 2. Lagu ini turun satu peringkat, sayang sekali teman-teman Pro 2, dari minggu sebelumnya. Padahal lagu ini tuh ada di peringkat kedua top chartnya dari Pro 2 Luxmawe, teman-teman Pro 2. Darinya Harry Styles dengan Aperture.
1: Nomor 3.

Kita menuju ke posisi kedua tahun perdua, lagu ini tuh naik satu peringkat ya tahun perdua dari minggu sebelumnya berada di posisi ketiga tahun perdua. Dan udah sekian lama juga ya nemenin kita, udah ada 10 minggu lagu ini bertahan di top chartnya dari perdua Lux Moe tahun perdua. Darinya CZA dengan Nobody Gets Me. Nomor 2.

0: 02, sebelum chef umumkan ya, atau sebelum chef spill lah, siapa yang menjadi juara kita di minggu ini tahun Pro 2 atau yang menjadi top 1 kita, chef mau coba ngingetin kalian kembali tahun Pro 2 dengan merekap ulang nih ya, siapa aja sih yang ada dari peringkat ke-20 sampai dengan peringkat kedua tahun Pro 2. Langsung aja tahun Pro 2 ada darinya Lisa, Rema, and Anita dengan Goals. Dan di posisi ke-19 tahun Pro 2 kita punya Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-18 kita punya Sienna Sipru dengan Great Expectation. Dan tahun Pro 2 di posisi ke-17 kita punya Bruno Mars dengan I Just Mike. Di posisi ke-16 kita punya Dave featuring dengan Thames dengan Rain Dance. Tahun Pro 2 di posisi ke-15 kita punya Grace Abrams dengan Look At My Life. Tahun Pro 2 di posisi ke-14 kita punya Dominic Fike ya, dengan Weight Case tahun Pro 2. Di posisi ke-13 ada Shakira dengan Die Die tahun Pro 2. Di posisi ke-12 Olivia Dean dengan So Easy To Fall In Love. Di posisi ke-11 kita punya Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di posisi ke-10 kita ada Blackpink dengan Go tahun Pro 2. Di posisi ke-9 Ava Max dengan Maybe You're The Problem. Di posisi ke-8 Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You. Di posisi ke-7 Madison Beer dengan Bittersweet. Di posisi ke-6 Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di posisi ke-5 kita punya juga Ariana Grande dengan Bloodline. Di posisi ke-4 ada Zayn Malik dengan Die For Me. Di posisi ke-3 Harry Styles dengan Aperture. Dan di posisi ke-2 tahun Pro 2 kita punya CZA dengan Nobody Gets Me tahun Pro 2. Dan langsung aja tahun Pro 2 ya, top 1 kita di minggu ini tahun Pro 2 untuk edisi top 20 mancanegara tahun Pro 2. Ya, lagu ini tuh bertahan sama seperti minggu sebelumnya, juga ada di posisi ke-1 tahun Pro 2. Lagu ini tuh udah 11 minggu nemenin kita tahun Pro 2 dan terus-terusan berada atau bertengger ya di top chartnya RRI Pro 2 Luxe Mawai tahun Pro 2. Ini dia, langsung aja untuk kalian semua tahun Pro 2, Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Nomor 1.

0: Kedua itu dia tadi ya, 20 lagu mancanegara teratas yang ada di RRI Pro 2 Luxmawe untuk edisi minggu ini tahun Pro 2 ya. Selamat menjalani aktivitas kembali tahun Pro 2 untuk kalian mungkin yang sedang berlibur atau santai-santai aja ya, berhubung karena ini weekend tahun Pro 2 dan juga pastinya so tetap jaga kesehatan kalian ya. Semoga hal-hal yang baik selalu menyertai kita tahun Pro 2. So kalau begitu, Syaf pamit undur diri ya, tetap terus dengerin RRI Pro 2 Luxmawe, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Lagu-lagu terbaik favorit Anda dalam 20 lagu teratas.

107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo, teman Pro 2, selamat sore. Dan saatnya untuk sore ceria weekend barengan sama gue, Lana Krisandaru. Teman Pro 2 di sore hari ini menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta ya. Dan di sore hari ini, teman Pro 2, gue akan kembali ngobrol sama musisi dan juga pengusaha-pengusaha pastinya di musicpreneur abis ini ya. Bareng sama Om Rio Nadabumi. Nah, kira-kira keseruan apa yang bakal terjadi di sore hari ini, teman Pro 2, setelah tadi udah ditemenin sama Davi dan Edit di International Top 20 Jakarta dan juga National Top 20 Jakarta pastinya. Nah, kalau lo kira-kira mau absen di sore hari ini, boleh banget teman Pro 2, gue buka di 0811 800 105. Dan sambil menemani lo di sore hari ini, satu lagu dari Nadif Basalama dengan Penjaga Hati, karena sore hari ini kalian adalah penjaga hati gue. Here we go.

0: 101 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 di sore hari ini. Di hari ini teman Pro 2 udah tahu ya, kalau jam 4 sore gue gak mungkin sendirian, karena sudah ditemani sama the one and only Om Rio Nada Bumi. Halo Om.
1: Halo, selamat sore Om.
0: Wede, gimana kabar Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa.
1: Dan
0: ya,
1: gak enaknya panas banget sih, melekat.
0: Pacet juga gak sih hari ini?
1: Hari ini sih gue sih dari rumah gak sih.
0: Oh enggak ya, aman ya. Tapi emang hari ini cukup apa ya, sumuk ya kalau bahasa
1: karena
0: orang Jawa ya.
1: Sumuk, betul.
0: Sumuk ya, ya.
1: Macet tadi malam kan, bola menang gitu.
0: Oh parah, iya. Bener. Asik. Tapi gue juga ngerasa kayaknya orang udah pada gajian kayaknya Om, makanya pada keluar hari
1: keluar
0: ini.
1: Betul,
0: iya
1: betul.
0: Gitu.
1: Makan bareng-bareng sama keluarga.
0: Bener, lagi family time ya.
1: Family time.
0: Nah,
1: lu gak family time? Sendirian aja.
0: Ya biasa lah.
1: Atau jomblo?
0: Biasalah. Kalau hari ini nemenin teman Pro 2 dulu.
1: Iya ya.
0: Yoi. Nah, ngomongin tentang family ya.
1: Iya.
0: Family tuh biasanya kalau anak-anak reggae tuh juga suka sebagai family tuh nongkrong banget Om.
1: Setahu gua anak reggae ini family-nya kuat.
0: Kuat banget. Ya,
1: dia
0: kuat
1: lebih
0: banget
1: mementingkan family-nya dibandingkan lagunya itu sendiri.
0: Yo mah.
1: Benar enggak ya? Nanti kita tanya sama teman-teman.
0: Nah, sore hari ini kita kedatangan siapa nih Om Rio nih?
1: Ini gue bawa satu band, genrenya

0: reggae.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kita ngobrol seputaran reggae dan ini menurut gua sih keren bandnya. Dan dia punya base camp di daerah Tangerang Selatan.
1: Oke.
0: Okay. Dan hari ini gua bawa ke sini, kita ngobrol-ngobrol bareng. Dan serunya adalah biasanya reggae itu kan biasa di judul lagu itu ada khasnya kan?
1: Betul.
0: Nah, cuman ini lebih khas lagi nih.
1: Oh, kenapa tuh?
0: Karena judul lagunya, kalau reggae kan bisa dikatakan gaya jogetnya kan khas ya,
1: khas banget, khas banget.
0: Di sini dia bikin judul Bulan Menari. Nah, ini kan gimana nih cerita dengan lagu yang judulnya Bulan Menari?
1: Wede. Oke, boleh dong dikenalin nih. Ini kita kedatangan siapa sore hari ini di Pro 2 nih?
0: Kita kedatangan satu kelurahan. 1, 2, 3, 4, 5.
1: Ada 5 ya abang-abang di sini ya. Siapa aja dong, boleh di absen nih.
0: Oke, sebentar.
2: Halo, saya Ari dari The Fitris di vokal.
1: Oke, vokal. Terus siapa lagi?
3: Di sini gue sebagai basis di The Fitris, dipanggil biasa Ruri, kalau enggak Ambon.
1: Oke, Bang Ruri atau Bang Ambon ya. Oke, Bang, boleh Bang, dari sebelah sini sekarang. Siapa nih?
4: Oh, saya Aldan, sebagai drummer di The Fitris.
1: Arden?
4: Alden.
1: Oke, Bang Alden. Terus siapa lagi nih?
5: Saya Wahyu, biasa dipanggil Awis.
1: Awis?
5: Iya, Awis.
1: Awis, oke.
5: Di gitar.
1: Oke, Bang Awis di gitar. Terus Bang?
6: Kalau saya Ian, biasa dipanggil Ngai, main keyboard.
1: Oh, Ian dipanggilnya?
6: Ngai.
1: Kok bisa ngai? Kok bisa ngai sih? Oh, kan juga nggak ada eng. Oh iya, oh ngai, boleh. Dan kita sudah kedatangan sore hari ini teman berdua The Fitter. Sepuk tangan dulu dong. Jadi kita kedatangan Om sore hari ini teman-teman The Fitters dan mereka punya
2: The Fitris.
1: Oh, The Fitris.
2: Yeah.
1: Fitris bukan Fitters ya?
2: Bukan.
1: Oke, The Fitris lebih band dengan genre apa tadi Om?
6: Reggae.
1: Yeah. Nah, kira-kira nih boleh enggak diceritain dulu dari awal mulanya The Fitris ini berdiri gitu, karena namanya lucu nih The Fitris. Ya, kayak sinetron ya, Cinta Fitris ya. Nah, boleh.
6: Sama dengan Nyonya Menir.
1: Iya. Boleh siapa nih? Bang Ari atau siapa? Bang Ambon?
2: Bang Wahyu coba.
1: Bang Wahyu.
2: Kalau dari saya, band ini terbentuk dari tahun 2002.
1: Widih.
2: Dengan beberapa kali pergantian personel.
1: Gokil.
2: Sempat kita vakum juga, terus gabung lagi, bikin lagi sampai sekarang.
1: Wide.
6: Ya. Ini personel yang paling terakhir nih.
1: Iya. Ya. Paling terakhir ini
2: format terakhir.
1: Format terakhir nih.
6: Oke. Itu bubar semua terus ganti baru yang enggak ada sama sekali.
2: Kalau di
1: kosongan ya.
2: Kosongan. Dibilang bubar sih enggak ya. Kita vakum. Ya. Vakum sih ya, karena kesibukan masing-masing ya. Jadinya kita vakumin dulu deh.
1: Iya.
2: Terus kita ketemu lagi, ngumpul bareng lagi.
6: 2023.
2: 2000 berapa? 23 ya?
1: 2023. Oh, oke, 2023.
2: Kita bangun lagi. Iya, habis pandemi.
1: Itu berarti selama kurang lebih hampir 20 tahun vakumnya ya, Bang ya?
2: Enggak,
1: hampir ya?
2: Apa ya? 10 tahunan ya?
1: Oh, 10 tahun, berarti 2011 ya?
2: Iya.
1: Oke, itu adalah waktu yang sebenarnya buat band kan cukup lama buat vakum ya, Bang?
2: Sangat lama.
1: Waktu itu apa yang memutuskan vakum, Bang? Apakah kesibukan doang? Atau
2: lebih ke kesibukan sih ya?
1: Sibukan aja ya?
3: Itu ya.
1: Apa
3: dulu, jadi sebelumnya format awalnya itu The Fitris, yang lebih lama nih Ari sama Wahyu.
1: Ini seniornya nih. Oke. Seniornya nih.
3: Jadi istilahnya mereka udah jalan lama gitu kan, tiba-tiba ada musibah lah.
1: Oke.
3: Okay. Ari ini tadinya dulunya itu gitar.
2: Saya player gitar.
3: Player gitar.
1: Oke. Okay. Rhythm.
3: Iya. Oke. Okay. Harusnya ada almarhum.
2: Okay. Udah almarhum makanya.
3: Pas dia meninggal itu sempat vakum lah mereka.
1: Oke. Okay. Baru akhirnya Bang Ari menggantikan
2: posisinya.
1: Gitu. Ya. Tapi kenapa akhirnya dari Bang Ari? Apakah karena emang Bang Ari punya modal vokal juga nih? Makanya ya udah Ari aja deh gitu.
2: Sebenarnya sih dari teman-teman juga sih.
1: Oh gitu.
2: Kita udah pernah
7: audisi ya, awal ya?
6: Iya, pernah audisi.
2: Berapa orang gitu, cuman kayaknya enggak sesuai ekspektasi kita gitu loh.
1: Standarnya tinggi ya.
6: Kebetulan kan almarhum itu kakaknya Ari.
1: Oh, langsung kakak kandung.
2: Jaling Gims biasanya.
1: Oke.
6: Saya itu cuman mikir gini, ini nyari susah-susah udah DNA-nya aja.
1: Iya. Yeah. Yeah. Karena biasanya segi suara nggak terlalu jauh tuh kalau adik kakak tuh.
2: Tipis-tipis.
1: Iya benar. Oh gitu. Nah kalau The Fitri sendiri berarti udah berapa kali ngeluarin karya atau single atau album?
6: EP waktu itu.
1: Oh, EP.
6: Itu
2: EP ya.
1: EP itu tahun berapa tuh?
6: EP itu tahun 2023.
1: Oke.
6: Okay. Itu 5 lagu, cuman kita take down.
1: Oh, kenapa di take down tuh?
6: Karena waktu itu juga kan kebetulan almarhum. Kita pikir kan anu dikasih suaranya Ari nih, take down aja dulu deh.
1: Oh, kita gitu.
6: Ini single baru.
1: Berarti diremajakan ya lagunya ya.
2: Iya, betul.
1: Oh iya iya iya.
2: Asik.
1: Remaja ya. Iya. Biar tetap belia. Iya.
2: Menolak tua.
1: Menolak tua. Oke, berarti sebelumnya nih kalau dari The Fitri sebenarnya kiblat musiknya kemana sih? Kalau kalau Indonesia kan kita bisa ngomong kayak ada beberapa band reggae juga kayak Souljah dan lain-lain ya. Kalau The Fitri kiblatnya kemana?
2: Kita lebih ke Sublime sama 311 kali ya.
1: Oh,
2: lebih ke situ kayaknya.
1: Itu udah dengerin itu berarti dari sebelum tahun 2002 dong.
2: Iya.
1: Iya. Yeah.
2: Iya.
1: Di saat era musik itu masih pop ya, masih pop banget ya di zaman itu ya.
2: Iya.
1: Alternatif
2: ya? Betul.
1: Oke. Dan akhirnya banyak ambil inspirasi dari situ ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Dari segi musiknya kita ngambil juga dari situ.
1: Berarti terakhir rilis EP.
6: Terakhir rilis itu ya EP.
1: EP di tahun 2000?
6: 2023
1: itu terakhir. Oke. Nah kalau buat abang-abang nih dari The Fitri, kalau di zaman sekarang lah, kita ngomongin reggae ya.
2: Iya.
1: Itu kan sebenarnya punya segmen yang niche banget gitu, orang yang spesifik banget dengerin reggae. Mm-hmm. Kalau zaman dulu, zaman slang mungkin generasi biru itu banyak banget tuh fansnya kan.
2: Iya.
1: Nah kalau di zaman sekarang nih, reggae, apakah sesusah itu atau masih seasik zaman dulu? Kayak tahun 90-an, 2000 awal gitu. Kalau dari Bang Ari gimana?
2: Kayaknya asikan
1: sekarang?
2: Dulu kali ya. Okay. Sekarang cuma kalau sekarang lebih dipermudah aja. Dengan teknologi.
1: Okay.
2: Dulu kan kita emang agak sulit ya buat rekaman aja tuh kayaknya gimana gitu kemarin.
1: Iya. Yeah.
2: Sekarang lebih sewa studio mahal buat recording segala macam lah. Sekarang lebih dipermudah, kita di rumah aja bisa produksi.
1: Sedap. Iya sih. Dan kalau skena, gue nggak tahu nih, gue pengen nanya jujur, kalau dari skena reggae sekarang gimana trennya? Kalau dulu kan nongkrong banget gitu, orang semua nongkrong di satu tempat yang sama gitu. Kalau sekarang skena reggae gimana sih?
2: Sekarang mah di mana-mana ada.
1: Oh gitu.
2: Sekarang udah
3: lebih banyak sih kayaknya ya.
1: Oh iya.
2: Banyak sekali. Komunitas
6: reggae. Itu kayaknya enggak kelihatan ya. Padahal mereka tuh satu tahun itu bisa puluhan acara.
1: Oh.
2: Iya, betul.
6: Reggae mau apapun. Jadi ID-nya terbentuk.
1: Oh gitu.
2: Betul.
6: Kalau nonton itu ribuan yang nonton.
1: Oh iya.
6: Iya. Sama yang pop.
1: Oh.
6: Secara marketing atau secara media memang dia batasannya komunitas.
1: Komunitas.
6: Populer yang diangkat selalu.
1: Dia basicnya komunitas ya. Oke. Okay.
6: Kalau nonton kemarin terakhir, gue nonton di.
1: Boleh pakai mic.
6: Nonton di Gading Serpong, itu rame banget kayak nonton.
2: Tujuan ya?
6: Iya.
1: Reggae ya?
6: Rame, reggae full.
1: Oh, full reggae. Wah, gokil.
2: Pecah banget.
1: Wah, gila. Kebayang sih kayak apa ya?
6: Iya.
1: Di zaman sekarang kayak gitu.
6: Iya. Jadi secara komunitas. Hari ini mereka bikin single ataupun album, udah pasti komunitasnya ada dan mereka udah pasti punya fans. Dalam arti tinggal bagaimana secara industri musik tadi ngomong di luar, fans-fans yang kecil-kecil ini harus di grab.
1: Oh iya.
6: Gak bisa ditebarin begitu aja.
1: Iya, karena mereka mencar jatuhnya. Iya.
6: Bukannya gak punya komunitas, mereka punya.
1: Cuma masih terpecah nih.
6: Nah, tugasnya sekarang dengan ada digital, sosial media. Lagu yang keluar nih misalnya ini, mereka ini harus segera bagaimana create something for the komunitasnya dia.
1: Sedap.
6: Balik lagi seperti kayak lama, Iwan Fals punya komunitas.
1: Betul.
6: Slang punya komunitas slankernya. Sampai hari ini puluhan tahun, mereka tetap build community-nya.
1: Iya, betul.
6: Jangan sampai mencar, hilang, dan lain-lain.
1: Iya sih,
0: nah,
1: sepakat.
0: Nah, tugasnya band inilah harusnya sampai IP-nya sampai dia udah enggak ada nanti, IP tetap ada.
1: Tetap ada.
0: Dan diurus dengan anak cucunya mereka.
1: Wih deh, sedap. Setuju ya.
2: Itu impian banget.
1: Oke, okay, nanti kita juga bakal dengerin Om ya kali lagunya The Fitris ini yang Bulan Menari.
0: Bulan Menari.
1: Oke. Okay. Oke, okay, teman berdua, nanti kita bakal dengerin, jadi jangan kemana-mana. Nanti kita bakal masih ngobrol pastinya teman berdua sama The Fitris. Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi Kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Ence Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Ence Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2, baru aja kamu dengerin Bulan Menari dari The Fitri. Sedap, asik ya.
1: Joget malam hari pakai api unggun. Pantai.
0: Di Buperta kali kalau api unggun.
1: Ya. Asik tuh. Iya. Pakai baju pramuka gitu ya.
0: Iya,
1: pakai kambing guling.
0: Iya, kayak persami. Kayak lagi persami ya. Tapi ya sih ini lagu asik banget ya. Mungkin dari The Fitris boleh diceritain nggak? Kenapa akhirnya lagu Bulan Menari ini kayak emang asiknya best time-nya didengerin pas lagi ngumpul gitu sama teman-teman. Boleh dari siapa nih? Bang Ari atau siapa nih?
2: Bapak Wahyu.
0: Pak, silakan Bapak Wahyu mungkin. Mas Wahyu.
3: Kenapa
1: bapak ya?
2: Bapak emang.
0: Boleh Bang Wahyu, silakan Bang.
3: Sebenarnya itu kan biasa apa sehari-hari lah nongkrong kita kan masih zamannya muda begadang.
0: Gue lah zamannya muda. Sekarang udah.
3: Sekarang masih muda.
0: Oh iya.
3: Cuman umur
0: iya. Kelihatan. Oh jadi emang ya ngebayanginnya pas lagi ngumpul-ngumpul ya.
3: Iya. Oh. Kita banyak gabut kan dulu masih pengangguran.
0: Iya.
3: Jadi sering nongkrong sampai pagi, curhat, apalah ngelakuin yang lebih ke kreatif sih sebenarnya. Bikin lagu
0: sampai pagi tuh.
3: Sampai pagi. Masih tidur.
0: Iya. Yeah. Yeah. Kebalik ya jamnya. Kebalik, ya. Jamnya kebalik ya.
2: Orang hidup terbalik.
0: Iya.
3: Pengangguran. Musisi kan rata-rata gitu, seniman di studio. Kan. Baru rame malam.
0: Malam baru ada callingan tuh biasanya tuh ya. Iya. Oh gitu. Jadi emang sebenarnya ngambil imajinasinya tuh dari waktu nongkrong zaman dulu ya. Oke, tapi dari lagu ini sebenarnya ini enggak sih ngebayanginnya kayak ya ini lagu buat anak sekarang nih yang masih nongkrong nih gitu.
3: Nah, itu yang enggak kepikiran, maksudnya kalau visioner ya sampai ke sini gitu kayaknya waktu itu enggak sih. Enggak berpikir kayak gitu yang ada. Oh, ini lagu enak nih.
1: Bikin aja
3: bisa relate sehari-hari gitu.
0: Oh, jadi ya udah biar yang dengerin siapa deh gitu ya. Oke. Tapi kalau lagu ini ada dari The Fitris ada kesulitan enggak waktu ngetek atau waktu produksi gitu?
3: Enggak ada sih.
0: Wih,
3: lancar-lancar alhamdulillah.
0: Jago emang. Jago nih.
3: Iya. 10 tahun bawain lagu begini.
0: Iya.
2: Udah matang dah pokoknya.
0: Sepele ini.
1: Ada pertanyaan nih dari gua nih. Kalau reggae itu sebenarnya liriknya itu lebih kemana sih? Kalau pop itu kan lebih ke cinta. Ya kan, atau putus hubungan dan lain-lain. Nah, setahu gua kalau gua dengar lirik reggae itu lebih ke kehidupan. Nah, itu benar atau enggak? Atau memang ada yang lain, coba bisa diterangin ya.
2: Sebenarnya
1: lebih apa? Lebih banyak apa gitu?
2: Kalau yang banyak yang gue denger ya malah sosial ya.
1: Oh, sosial.
2: Lebih ke sosial sih.
1: Kritik sosial.
2: Kritik sosial kayak gitu-gitu deh.
1: Kalau reggae gitu om.
0: Oh, iya.
2: Kehidupan, kisah nyata atau apa gitu.
1: Atau ngumpul bareng kayak ini, menari.
0: Kayak ini. Tapi boleh anak reggae jatuh cinta dong.
2: Oh, boleh.
0: Boleh dong.
2: Sangat boleh.
0: Boleh kan? Tapi
1: enggak pernah jatuh cinta.
0: Iya.
2: Kayak nomenok lah itu.
0: Iya. Iya. Karena kalau kita lihat Bob Marley kan ya dia ada juga lagu-lagu cinta enggak sih?
2: Ada.
0: Iya kan banyak kan?
2: Banyak.
0: Iya, kayak No Woman No Cry itu yang paling legend kan. Jadi kayak anak reggae jatuh cinta juga boleh kan?
2: Oh boleh.
1: Boleh dong.
2: Ada sih.
0: Lebih terus ada nggak lagu reggae cinta gitu?
3: Ada.
2: Nanti.
3: I Got Love.
0: Oh iya, I Got Love
3: tuh.
0: Oh iya.
3: Tentang cinta tuh. Tapi versi apa? Versi PD banget gitu.
0: Wah.
2: Versi gombal.
3: Story almarhum.
0: Oh almarhum. Jadi emang dituangin di lagu reggae.
2: Iya.
0: Asik. Tapi kalau dari lagu ini nih, lagu Bulan Menari setelah dirilis, feedbacknya ke The Fitris gimana sejauh ini? Oke. Asik banget nih bang, gitu.
1: Gua banget nih,
0: gue lagi nongkrong.
2: Banyak sih yang kayak gitu.
0: Ada juga tuh.
2: Ada beberapa ngomong. Wah nih kisahnya gua banget nih bang.
0: Yes,
2: gua banget nih.
0: Ini gue lagi pakai di perjusa persami nih bang gitu. Ada nggak ya?
2: Ada nggak? Tahu deh ya.
0: Ada nggak yang gue lagi di Puperta nih bang? lagi pakai.
1: Pakai kacu.
0: Yeah.
2: Iya. Pakai tambang.
0: Iya. Harusnya mungkin marketingnya selain ke anak reggae ke anak pramuka om ya.
2: Bisa jadi.
0: Iya kan.
2: Jadi.
0: Iya. Camping. Gue lagi masang pasak nih bang. Iya. Asik tuh harusnya tuh. Iya kan.
1: Anak gunung.
0: Anak gunung. Benar. Karena kan anak pramuka perlu lagu-lagu persahabatan kan?
2: Oh, iya.
0: Iya kan?
2: Oh,
0: perlu banget gitu. Boleh tuh, boleh. Marketing berikutnya ya. Boleh tuh.
3: Bisa, bisa.
1: Sama sih.
0: Iya, kalau misalkan dari The Fitris, tapi sejauh ini dari udah dengerin ke halayak, kira-kira tanggapan yang kalian dapat sesuai enggak dengan ekspektasi The Fitris waktu ngerilis Bulan Menari ini?
3: Sesuai.
0: Kayak semua bisa sing along bareng, bisa ya, joget bareng. Udah pernah dibawain live lagu ini?
2: Oh, sering.
0: Sering ya?
2: Sering.
0: Asik.
2: Terakhir kita main di
3: kemarin acara
1: 17-an ya.
2: Asalnya Skuter Owner Group.
0: Oh.
2: Oke, yang kemarin tuh di mana? Gatsu Subroto ya.
0: Di Gatsu. Kata Bang Wahyu 17-an kemarin.
2: 17-an.
3: Enggak.
2: Enggak, kita coba
3: terakhir.
0: Sebelum itu 17-an. Oh, di bawah 17-an. Cocok juga tuh.
2: Ya ini semua berkat manajemen 71. Semua dia sangat kontribusi banget buat kita.
0: Oke. Dia ngasih banyak ini juga, bantuan juga ya.
2: Sangat.
0: Oke. Kalau di Fitris ada ini enggak? Ada fan base-nya namanya gitu.
2: Nah, tuh.
0: Ada enggak? Ada. Bikin gitu.
2: Lagi dibikin, lagi proses.
0: Cinta Fitris gitu misalkan. Cinta Fitris ya kan bisa juga tuh.
2: Bisa.
0: Iya kan? Cinta Fitris.
3: Dulu ini apa lagi jokes gitu kan. Mau bikin apa nih kita buat fanbase? Trianti Fitrian tuh.
2: Jadi aneh.
0: Jadi laki tuh.
2: Iya.
0: Tapi gua belum nanya, The Fitris tuh nama dari mana sih sebenarnya?
2: Itu sih potongan.
0: Bentar, kita coba tanya Bang Ambon, kayaknya belum pengen ngomong dari Bang Ambon. Udah pakai headphone soalnya. Coba Bang Ambon, kayak The Fitris tuh datang dari mana namanya?
3: Yang saya tahu sih ya, dari anak-anak yang tahu.
0: Ini dari mana coba?
3: Kalau Alis bilang sih waktu itu kenapa The Fitris gitu kan? Karena kalau kita cari di apa sih?
2: Gitu. Di Google ya.
0: Di Google.
3: Itu pasti keluarnya paling pertama.
0: Oh.
3: Terus The Fitris, Fitrisnya itu ibaratnya kita tuh kembali ke fitrah.
2: Kembali ke fitrah.
0: Asik.
3: Muslim. Ntar kayak muslimah. Oh.
2: Kembali ke fitri.
0: Kembali ke fitri, Bang.
3: Iya.
0: Wah, gitu. Gila. Ini
3: religi semua dong. Oh. Ya.
2: Harusnya sih gitu.
1: Harusnya.
0: Lu juga baru tahu, Om?
3: Baru tahu.
0: Oh gitu, emang dari situ ya?
2: Iya.
0: Oh.
3: Fitrah artinya gitu ya.
0: Kembali suci.
2: Orang juga mengartikan juga Fitris.
0: Mm-mm.
2: Mohon sehat.
0: Ah, ada bisa.
2: Asumsinya
0: bisa. Gitu. Bisa pohon sehat ya.
3: Fit. Tadi, Bang.
0: Pohon kelapa?
2: Pohon kelapa sehat. Kelapa hijau.
0: Ya pramuka bener kan? Iya kan logonya? Oh iya bener, pramuka. Iya kan?
3: Emang depannya The itu The Koko.
0: Iya.
2: Betul.
0: Oh iya bener. Emang marketnya pramuka berarti. Fix ya, yang pramuka. Persis, iya. Dan jadi emang ternyata namanya dari situ, dari kembali ke fitrah.
3: Tapi nama ini bagus. Nah, ngomong-ngomong nama ya, band gua dulu itu namanya Akar.
0: Akar.
3: Waktu zamannya raja keluar, Akar keluar, Om.
0: Oh.
3: Nah, raja jadi raja, akarnya tumbang. Doa lo, bener. Doa,
0: iya. Akarnya dicabut ya.
3: Dicabut ya. Akarnya cuma nggak pernah naik.
0: Oh, iya.
3: Jadi nama itu penting untuk sebuah band.
0: Iya,
2: betul.
0: Tapi ini mengilhami juga nggak, kayak kalian nih The Fitris udah, ya udahlah, gue udah kembali ke fitrah gue lah, gue udah suci lagi nih gitu.
3: Kurang lebih sih sebenarnya itu kayak ini aja ya, Pak, yang penting ada artinya dah gitu. Karena sebenarnya yang kita awal itu memang googling tuh. Itu saat paling pas kita googling tuh ada di pertama, terus pas diartikulasin tuh kita kayak senyum, jadi senang terus.
0: Oh, no, The Fitris ya.
2: Walaupun menderita.
0: Oh iya. Yeah.
3: Jadi kan awalnya tuh Fitris, terus pakai THE, The Fitris. Sampai sekarang udah lebih aneh lagi deh.
0: Pakai DE ya.
3: DE, FI, terus di belakangnya Puan Sehat deh, paling enggak nanti pas ditanya ada artinya.
0: Iya. Jadi emang lu nyiapin untuk gua tanya kayak gini ya? Emang udah disiapin ya?
2: Udah prepare.
0: Iya. Untung gua tanya.
3: Ada pengalaman juga gini, apal arti sebuah nama.
0: Iya.
3: Kayak Kodak kan gitu ya?
0: Iya benar.
3: Artinya apa gitu?
0: Kodak nggak ada artinya, cuma dia suka huruf K-nya aja katanya kan. Oh, The Fitris kayak gitu nih.
3: Disebutin orang senyum nih gitu. Idris gitu.
0: Aneh banget ya. Aneh banget sebenarnya. Tapi oke lah. Kan Regi bebas ya.
2: Bebas.
0: Regi bebas. Iya benar. Oke, teman Produ ini buat lo yang masih mau nanya sama The Fitris boleh banget ya, gue buka sore hari ini di 0811-101-05. Kalau lo mau nanya hal-hal yang aneh juga boleh tentang The Fitris. Ya. Berhubung mereka juga kayaknya enggak suka hal-hal biasa ya. Ya. Kayak terlalu mainstream juga enggak suka ya. Out of the box banget. Oke, teman Produ gue masih buka di WhatsApp ya.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, gak kerasa banget kita udah masih bersama dengan The Fitris ya, tadi Om ya. Kita masih bersama The Fitris. Dan ini lagu ini Bulan Menari udah bisa didengerin di seluruh streaming platform ya.
1: Seluruh streaming platform. Dan kebetulan lagu ini kan ada di gua distributornya.
0: Oke.
1: Jadi kerjasamanya, batasannya sekarang masih untuk distribusi. Dan belum masuk ke ranah-ranah lain.
0: Berarti kan, Nada Bumi selaku distributor.
1: Distributornya untuk lagu ini. Dan kebetulan produsernya di Fitris itu kan juga temen. Dan kita sama-sama label, sering kontribusi dan juga kolaborasi.
0: Berarti lo yang bagian ini ya, apa ngestrikain CD gitu ya, biar didistribusiin gitu kan. Kayak zaman dulu gitu ya.
1: Zaman dulu. Cuman virtual semua sekarang. Di awang-awang semua.
0: Oke, berarti ini juga udah bisa didengerin di Nada Bumi juga ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau di The Fitrisnya ada ini nggak? Ada video klip atau visualizer nanti rencana ke depan?
2: Rencana sih ada.
0: Ada?
2: Ada.
0: Jadi apa nih?
2: Nanti tuh dari manajemen ya? Dari label kita, 71 yang proses.
0: Oke, jadi rencana bakal ada MV, video klip?
2: Iya.
0: Oke.
3: Buat di Eropa.
2: Pengennya.
3: Boleh dong.
0: Yoi, belum bisa di spill ya.
3: Enggak, biar gua ngomong Eropa, produsernya denger kan.
2: Amin. Diaminin aja dulu ya kan.
0: Tapi buat Fitris ada yang mau disampaikan mungkin buat pendengar dan juga teman produser seluruh Jakarta nih hari ini, mungkin dari The Fitris pengen bilang apa nih ke teman-teman?
2: Ya, pengen bilangnya semoga karya kita bisa diterima.
0: Amin.
2: Di musik industri musik Indonesia.
0: Amin. Oke. Pokoknya thank you banget The Fitris, sukses terus ya buat project-projectnya ke depannya.
2: Terima kasih Pro 2.
0: Thank you banget. Dan juga jangan lupa untuk tetap didengerin lagu The Fitris Bulan Menari ya.
2: Yoi dong.
0: Di-subscribe dan juga dipantengin terus. Instagram, ada Instagram?
2: Ada.
0: Apa?
2: The Fitris aja.
0: Oke deh. Cari The Fitris official.
2: Official ya.
0: TikTok, ada TikTok?
2: Ada mana? Juga ya.
0: Nah, TikTok dicari juga tuh. Sering live.
3: Dengar
0: dong. Tapi sendiri aja, ada official. Benar. Ini orang mau nyari juga bingung nih. Kayak gue nyari yang official apa enggak nih?
2: Yang official aja. Enggak pada bingung.
3: Kesalahannya ada di mana? Di hostnya.
0: Iya. Emang harus ngobrol kayak Ben ini. Sering ngobrol harusnya ya.
3: Kesalahan dengar.
0: Iya. Banyak ya. Padahal jarak mereka cuma beberapa meter ini. Enggak jauh-jauh banget ya. Iya. 117-an.
2: Ini sebenarnya kayaknya kurang ngopi.
0: Oke, kalau gitu sukses terus ya The Fitris ya.
2: Terima kasih.
0: Thank you banget udah mampir. Dan teman Pro 2, habis ini bakal tetap dilanjutin sama gue sampai nanti jam 7 malam. So, jangan kemana-mana, masih di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

선생님. Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawet, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ketemu lagi barengan Marley ya di Sore Ceria edisi 26 September 2026. Dan aku bakal menemani kalian sampai di pukul 18 atau 1 jam ke depan nanti ya, setelah kita program Musikpreneur tadi. Teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Los Mawet, teman terbaik kamu.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Masih di Sore Ceria di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Darinya Raim Laude, Cemburu. Sisa gerimis dan aroma tanah basah habis hujan tadi emang gak pernah gagal bikin suasana Sabtu sore ini jadi makin cozy ya, teman Pro 2. Langit di luar boleh aja masih mendung dan agak dingin, tapi ruang dengar kamu dijamin bakal tetap hangat. Mau yang lagi selonjoran di bawah selimut sambil melamun, yang lagi nyeruput teh hangat di sudut coffee shop atau lagi ngopi, atau yang rencana jalan-jalan malam minggunya agak tertunda gara-gara hujan, just embrace the chill. Kita bawa santai aja sore ini bareng racikan lagu-lagu paling pas dari Pro 2. Next ada Okai dan Adrian Khalif, Cinta Begini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari ayat yang ke-11, 11 sampai 12. Iman dulu. Kalau tadi dipisah langsung laki-laki perempuan detil, sekarang disatukan untuk semuanya. Kalau Anda ingin menggabungkan keduanya, maka gunakan huruf alladzina. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an. Ya, alladzina ismun mausulun yadullu 'ala al-'amiyatil jama'. Isim mausul konjungsi huruf

Hei orang-orang yang telah merasa punya iman, semua laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, kaya, cukup, semua disebutkan 68 kali dalam Al-Quran kalimat ini. Ya, saya panggil kalian, baik kalian sedang dekat denganku, sedang menengah, sedang jauh. Harfun nida lil qarib mutawassit wal ba'id, memanggil semua jarak. Ayyuha, ya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Ayyuha, saya tegaskan, ayyunya munada, haknya tanbih. Saya ingatkan, ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Kata Allah, ya ayyuhan ladzina amanu. Demikian cara menerjemahkannya. Hei orang-orang yang telah merasa punya iman, saya enggak peduli kalian sedang dekat dari saya, menengah jaraknya, ataupun sedang jauh dari saya. Sepanjang ada iman dalam dirimu, aku peringatkan. Ha, tanbih. Aku peringatkan. La yashar qawmun min qawm. Jangan gunakan lisanmu untuk mencela orang lain. Jangan saling mencela, kata Allah, pada yang tidak layak untuk dicela. Jangan mencela. Jangan sibuk seketika gitu. Di iman kita itu akan menjaga kita dari perbuatan tercela, termasuk mencela sesuatu yang memang tidak harus dicela. Berselisih, saling menghina, itu kan bagian dari celaan. Menghina, celaan. Ayo. Saling berselisih, umpatan, itu celaan. Kalau perbuatan yang sudah tercela, dicela perbuatannya boleh, tapi kepada orangnya pun itu dihindari. Ini rahasia ya, di antara kita saja. Itu saking istimewanya Al-Quran. Seburuk-buruknya manusia dengan perbuatannya, itu umumnya oleh Allah namanya masih ditutup, nama baiknya ditutup. Namanya yang dicela perbuatannya. Contoh, ibu kenal Fir'aun? Bagus. Kalau ada yang kenal, saya pulang deh. Siapa itu ini? Fir'aun itu kan bukan nama asli, bu, Pak. Bukan nama asli. Abu Lahab bukan nama asli. Yang dicela oleh Allah perbuatannya. Coba celaan pertama, Al-Baqarah ayat 49, paling kiri sebelah atas. Wa idz najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dan pahami, dalami, teliti, ingat-ingat dengan baik ketika kami selamatkan kalian dari kekejaman Fir'aun dan bala tentaranya dan dari pasukannya. Fir'aun itu gelarnya yang disebutkan, bukan orangnya. Kemudian yang dicela perbuatannya. Yasumunakum su'al 'adzab, yang menyiksa kalian dengan siksaan yang sangat dahsyat. Apa diantaranya? Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dia tugaskan algojo untuk mendampingi setiap perempuan yang sedang mengandung, hamil. Begitu lahir laki-laki, banting ke tanah, sembelih di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Fir'aun. Seburuk-buruknya Fir'aun itu, yang dicela perbuatannya, tapi namanya enggak pernah disebutkan. Kenapa? Karena boleh jadi nanti ada orang dengan nama yang serupa, tapi dengan perbuatan yang berbeda. Semua orang dengan nama itu bisa berbuat yang serupa. Ya, mohon maaf, ada orang misalnya namanya Ali. Ada dua Ali, Ali satu, Ali dua. Ali yang ini misalnya pernah berbuat jelek. Ali yang ini misalnya pernah mencuri. Ali yang ini kan tidak. Ketika Anda celak dengan namanya Ali, maka Anda pun akan melibatkan celaan itu pada orang lain yang belum tentu mengerjakan perbuatan serupa. Itu indahnya Al-Quran. Jadi kalau ada orang berbuat salah, jangan orangnya yang dieksploitasi, tapi perbuatannya yang diperbaiki. Makanya dalam hukum positif pun termasuk di Indonesia, kalau ada orang berbuat salah, pasti yang disebutkan inisialnya. Tersangka AM. Tuh. Ya, jarang kan menyebutkan nama orangnya? Ya. Tersangka UMR. Ya kan? Tersangka misalnya HSI. Tersangka APB. Selalu inisialnya. Karena boleh jadi ketika disebutkan namanya, orang lain nanti akan teriak, "Oh, nama saya itu. Jangan-jangan saya tersangka." Tidak. Paham ya? Jelas ya? Nah, maka Anda pun kalau membuat inisial-inisial termasuk dari Ustadz, cari inisial-inisial yang baik. Jangan sampai menyebutkan sebuah inisial yang menghasilkan nilai yang tidak baik di dalamnya. Kalau masih baik, silakan. Ya, Ustadz Abdus Samad, UAS, masih baik. Ustadz Bakhtiar Nasir, UBN, masih baik. Ya, Habib Rizik Syihab, HRS, masih baik. Ustadz Adi Hidayat, UAH, UAH, masih baik. Tidak ada masalah. Ustadz Yahya Kusmayanto, Uyakuya, jangan, nah itu ganti. Nah itu enggak usah. Paham ya?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sahabat yang dirahmati Allah, menikahlah, karena menikah itu bukan gaya, apalagi hanya untuk update status. Menikah itu jalan untuk membuka banyak pintu surga dan menutup lebih dari satu pintu neraka. Menikahlah, karena menikah itu jalan terbuka lebarnya pintu rezeki yang Allah janjikan. Karena menikah itu ada yang pada Nabi contohkan. Hakikatnya menikah itu adalah satu. Dua keluarga kecil yang dipersatukan menjadi suatu keluarga besar yang membahagiakan. Menikah itu adalah satu. Dua kepala dengan satu pemikiran. Menikah itu adalah satu. Dua pasang mata dengan satu tatapan penuh harap dan kasih sayang. Menikah itu adalah satu. Dua pasang tangan dengan satu genggaman erat kedamaian. Menikah itu adalah satu. Dua pasang kaki dengan satu ayunan langkah dalam kebersamaan untuk menggapai ridha ilahi. Menikah itu adalah satu. Dua jiwa, dua raga, dan dua hati dengan satu keteguhan dalam keistiqamahan berbikai iman kepada ilahi. Menikahlah sebagai sarana penyempurna iman, bukti bahwa kita umat bermartabat seperti yang diteladankan oleh Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semaweng di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2 Lok Semaweng. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

ketemu 5,2 RRI Peradual, semuanya teman terbaik kamu. Selamat malam teman Peradua. Di malam ini sudah 14 menit tinggalkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Gilang Adantino dengan lagunya November ya. Ini berasa juga gak lama lagi kita akan ke bulan November. Ini bulan September teman Peradua, bulan ke-9 di tahun 2026 ya. Ada yang punya hari istimewanya di bulan ini, pastinya semoga semua yang kamu sudah masukkan list bisa terwujud lah dengan seiring berjalannya waktu tentunya. Okay, seperti biasanya teman Peradua, kamu akan aku temenin di Jaga Malam. Kita akan terus bersama sampai jam 24 atau jam 12 malam ya, yang akan terus Dika temenin di suasana malam ini. Malam ini suasananya juga dingin karena memang dari pagi ya teman Peradua sampai dengan maghrib tadi kita juga masih diguyur hujan, yang pastinya ini juga kita tahu kalau misalkan kita udah di musim penghujan gitu ya, perubahan cuaca. Jadi walaupun kemarin kayaknya panas pol ya, tapi kadarullahnya di pagi sampai tadi maghrib juga Kota Loksemawe terus gerimis, terus hujan deras, terus berhenti hujan lagi gitu teman Peradua ya. Jaga kesehatan kita semuanya karena memang ini lagi musim-musimnya orang sakit, banyak banget yang mulai demam, batuk pilek, sakit tenggorokan. Kamu harus mulai untuk lebih ekstrim lagi menjaga kesehatan kamu tentunya ya. Masih akan terus bersama Dika di sini dengan informasi lainnya. Kok belibet banget sih malam ini teman Peradua. Tapi yang harus aku ingatin untuk kamu semuanya, apalagi kita baru aja diguyur hujan ya, jadi di perjalanan kamu harus selalu berhati-hati. Terus juga jangan ngebut ya, karena kita tahu beberapa wilayah tergenang air juga, kita nggak tahu ya jalannya juga tergenang air yang memang dasarnya sudah berlubang ya. Jadi harus hati-hati untuk kamu semuanya. Kita libur dulu dari Pro 2 MLC ya, Pro 2 Jakarta, karena memang teman Pro 2 kita bakal terus bersama di sini karena special weekend ya. Darinya John Legend dengan Free yang akan kita dengerin untuk kamu semuanya. Pro 2 Loksemawe, teman terbaik kamu.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 952.

0: Kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Hehehe, maksudnya emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
2: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
3: Hehe, iya nih.
2: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
3: Iya, gimana?
2: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
3: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
2: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes _RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta resiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
3: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
2: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu. Tidak imunisasi anak,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang baik hatinya, pendengar yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang rezeki. Bahwa rezeki adalah ketetapan dan keputusan yang wajib diterima dengan keikhlasan dan lapang dada. Dan bahwa apapun yang telah kita usahakan, maka tidak akan mengubah apapun yang sudah menjadi ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu bukan hanya merupakan materi dan uang semata. Rezeki itu meliputi seluruh rahmat, nikmat, karunia Allah bagi kita yang dapat berupa kesehatan, kedamaian, ilmu yang bermanfaat, keluarga yang bahagia, nama baik yang dihormati orang, aib yang tertutupi, pengaruh yang besar untuk memajukan kebaikan dan mencegah terjadinya keburukan. Rezeki itu pasti dan tidak akan pernah tertukar, apalagi meleset dari target. Maka dari itu, hidup menjadi lebih mendamaikan. Rajinkanlah diri kita ini agar rezeki kita adalah rezeki orang yang melakukan banyak hal yang menyenangkan banyak hati, yang menjernihkan kehidupan orang yang sedang kalut, yang menguatkan mereka yang sedang lemah, dan menunjukkan jalan keluar bagi mereka yang sedang tersesat. Dan yang tertinggi nilainya dari semua puncak rezeki adalah tetap menyimpan keimanan dalam dada, menjalani hidup dengan penuh keimanan, dan mengakhiri hidup ini juga dengan tetap membawa iman di dalam dada. Inilah puncak tertinggi dari pencapaian rezeki. Dan setiap rezeki itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

53 menit tinggalkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Baru aja kita mendengarkan tadi kumandang azan sholat insya, disusul juga dengan beberapa lagu religi juga teman perdua. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam yang terus aku temanin di malam hari ini. Satu lagu yang lagi akan terus kita dengarkan darinya, Salma Salsabil dengan Rumah. Rumah di mana semoga teman perdua hari-hari lelah kamu itu kamu bisa kembali ke rumah dengan membersamai dengan orang-orang tersayang kita, terutama orang tua. RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Selamat mendengarkan.

0: Ai, ada Ian tuh.
1: Cie, dia ngeliatin kamu.
2: Ih, apaan sih? Aku kan jadi malu.
1: Pipi kamu kenapa merah gitu sih?
0: Pernahkah kalian bertemu mata dengan seseorang yang disukai? Atau salah memanggil nama orang? Atau secara tidak sengaja terjatuh di tempat umum hingga menjadi pusat perhatian? Pasti kita akan merasa sangat malu sampai membuat pipi memerah. Pipi merona adalah hasil dari sistem saraf simpatik yang juga mengaktifkan adrenalin. Ketika mengalami semacam tekanan emosional, tubuh akan melepaskan adrenalin. Respon ini menyebabkan pembuluh darah melebar, sehingga darah dan oksigen dapat bergerak lebih cepat mengalir. Vena pada wajah juga akan melebar, menyebabkan lebih banyak darah mengalir, dan inilah yang membuat wajah memerah ketika malu.
1: Cie, pipinya merah.

Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

105,2 RRI Peridol, semuanya teman terbaik kamu. Sudah jam 20 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat, umum Peridol. Masih dengan Dika yang menemani kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam yang pastinya umum Peridol di malam ini juga. Kamu baru aja dengerin lagu darinya Four Events ya, dengan Sadrah.

9 malam nih ya, masih dengan kondisi Kota Lok Semawe yang baru aja hujan deras tadi siang, sore berlanjut juga, barusan temperatur 2 di maghribnya gerimis, dan ini suasananya sudah sangat normal ya. Jadi ini pastinya suasana di luar, walaupun suasananya dingin, yang namanya muda-mudi tetap berkeliling ya Kota Lok Semawe di malam minggu ini tentunya. Selamat menikmati malam minggu weekend bersama orang-orang tersayang kamu, keluarga tercinta, teman-teman yang udah lama gak ketemu gitu ya, setelah sekian lama kamu kerja gitu ya, akhirnya kamu bisa melepaskan semua kepenatan kamu dengan ketemu sama orang-orang yang kamu sayang tentunya, ketemu teman yang udah lama banget gak ketemu ya, ataupun ada juga di rumah yang gak tahu mau ngapain, teman berdua yang lebih memilih untuk menikmati sebungkus mie instan mungkin ya, apalagi di suasana yang sejuk ini teman berdua ya, ini badan kita itu lebih cenderung mencari makanan-makanan yang hangat, gurih dan mengenyangkan gitu, dimana mie instan itu hampir di semua kategori ya ataupun kriteria masuk. Jadi dari aroma bumbunya, kuah pedasnya, tekstur mie-nya, plus sensasi makan sesuatu yang hangat di suasana yang dingin ini terasa lebih menggoda gitu teman berdua. Ada beberapa alasan mungkin ya kenapa akhirnya diet kita itu gagal ya, karena kita merasa makanan hangat itu terasa lebih comforting gitu ya. Jadi saat cuaca dingin, kita itu cenderung mencari makanan-makanan yang memberikan rasa hangat gitu ya. Jadi kamu, kenapa kamu mungkin bisa gagal di balik itu semuanya, kamu harus tahu juga mie instan ini tinggi karbohidrat dan cukup padat kalori. Apalagi kalau misalkan di dalamnya itu kamu campur sama telur, sosis, bakso atau topping-topping lainnya gitu tuh, memperdua itu kayak bakal terdouble-double karbohidrat seperti itu. Jadi ya walaupun dingin suasana ini lebih dikaitkan dengan suasana santai rebahan mungkin sambil nonton juga teman berdua, dan semangkuk mie panas yang menjadi kombinasi yang sangat sulit untuk kita tolak tentunya. Jadi kamu juga harus ingat kesehatan kamu teman berdua ya. Jadi kalau misalkan kamu lagi hujan, lagi dingin-dingin, apa nih yang kamu pikirin? Kayak mungkin enak nih mie rebus ya, mungkin itu ya teman berdua, inilah yang menyebabkan gagal diet kita tentunya seperti itu. Tapi apapun itu, tetap mengonsumsi makanan-makanan yang sehat ya, itu untuk kesehatan kita juga seperti itu. Jadi teman berdua, kita akan dengerin lagu berikutnya. Selamat malam untuk kamu yang terus pantengin Produk Lok Sumawe di spesial malam weekend ini. Semoga malam weekend ini kamu lebih happy, lebih banyak hal yang kamu lakukan dan kamu lebih senang ya. Kita ke Tiara Andini, lagu terbarunya spesial dia rilis dan dia tulis sendiri, Tulang dan Nadi, teman Produk RRI Produk Lok Sumawe, teman terbaik kamu.

0: Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Loks Mawe, teman terbaik kamu.
1: Tanpa disadari, di era modern yang serba canggih ini, manusia jadi mudah sekali memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dari generasi atas sampai generasi Z, semua mulai berbondong-bondong ikut merasakan kemudahan ini. Tapi, di balik kemudahan yang tersaji, ada dampak buruk yang timbul. Apa itu? Perilaku konsumtif. Tak banyak yang tahu bahwa mereka sudah masuk ke dalam perilaku tersebut. Lalu apa itu perilaku konsumtif? Nah, perilaku ini mengarah pada gaya hidup individu yang senang membelanjakan uangnya tanpa pertimbangan yang matang. Sedangkan menurut Setiaji dalam konsumerisme menyatakan bahwa perilaku konsumtif adalah perilaku yang berlebihan dan membabi buta dalam membeli suatu barang. Well, dilihat dari penjelasan tersebut, kita harus segera menghindari. Kenapa? Karena pasti memiliki kerugian. Pengeluaran uang belanja yang membludak, padahal hanya untuk barang yang tidak penting. Nafsu belanja yang sulit dikontrol. Belum lagi perilaku boros dan hedonisme yang mulai timbul dan sulit dikontrol. Wah, wah, wah. Jangan-jangan takutnya di antara kita mulai timbul kecemburuan sosial lantaran melihat gaya hidup dan barang yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga menimbulkan keinginan untuk meniru dan membelinya. Ini salah satu dampak dari konsumtif. Ingat, masih banyak lagi dampak negatif dari perilaku konsumtif ini. Jadi, mestikah kita terus bertahan dan tidak menyadari perilaku konsumtif? Yuk, mari kita benahi gaya hidup dan perilaku kita untuk kehidupan dan kematangan keuangan yang lebih baik. Manfaatkan kemudahan yang ada untuk upgrade diri, bukan malah downgrade. Karena kita yang merasakan baik buruknya perilaku konsumtif ini, bukan orang lain.

0: Lagi nyapuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Eh, tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda, supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda. Tapi kenyamanan milik bersama.

0: ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah, wah, wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari...
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut. Karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.
3: Waktunya jaga malam
4: bersama Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Apa? Ada pria ngamuk ngancurin semua mobil di jalan. Benar gak sih?
1: Sah sih. Nih, dengerin infonya biar lebih yakin plus akurat.
0: Wah, langsung dari lokasi kejadian nih liputannya.
1: Ya iyalah, RRI. Makanya jangan takut ketinggalan berita. Karena selain media hiburan, RRI itu juga media online terpercaya.
0: RRI, bangkit untuk Indonesia maju. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 6715 952.

5,2 RRI Perdol Sumawe, teman terbaik kamu. Darinya Fabio Acer, teman Perdua tanpa belasmu di tahun 2025 yang baru kamu dengerin di suasana malam ini ya. Selamat malam untuk kamu semuanya dengan pikiran-pikiran yang lebih jernih karena special weekend yang panjang ini. Kamu mengambil kesempatan untuk bisa terus bersama-sama dengan orang yang kamu sayang tentunya. Di malam ini juga mungkin kamu lagi tiduran ya, Netflix-an juga sama keluarga ya, sama teman-teman kos ataupun yang mager untuk keluar nih karena memang suasananya sangat dingin. Pastinya teman pria dua istirahat kamu juga silakan beristirahat kalau misalkan di malam ini juga kamu udah mulai cepet ngantuk ya, gak ada masalah, gak apa-apa ya. Karena memang malam minggu itu bukan harus kita begadang terus gitu ya. Kita untuk apa ya, kita berusaha untuk main handphone terus-terusan sampai kita pusing gitu, gak gitu ya. Ada saatnya malam minggu itu malah menjadi malam kamu istirahat, tidur yang lebih cepat gitu ya, agar besok pagi bisa bangun lebih cepat gitu. Kenapa? Karena mungkin besok mau olahraga, terus juga mau ke Hard Festival, mau happy-happy gitu ya, mau pulang kampung, pokoknya apapun gitu ya. Teman Perdua semoga kamu tetap semangat gitu, selalu berhati-hati. Yang aku wanti-wanti adalah semua teman-teman yang lagi mengendarai roda 2 atau roda selebihnya gitu ya, mengingat ini malam yang pencahayaan mata kita juga sangat berkurang gitu ya. Jadi silakan istirahat dulu kalau kamu udah capek di tempat peristirahatan ya, entah di rest area pom bensin gitu ya, di masjid mungkin ya, pokoknya dimanapun istirahat dulu sebelum kamu melanjutkan perjalanan. Jangan dipaksa karena takutnya terjadi hal yang tidak kita inginkan tentunya. Kita masih punya

banyak waktu, teman Pro 2, 1 jam lagi sebelum kita mendengarkan jazz musik. Kita mau ke lagu berikutnya. Ini Tohpati baru aja rilis lagu, selain dia berkolaborasi bersama si Fabio Acer, ada juga dengan Cinta Kita, terus ada sama Nadif Basalamah dengan Semusim. Kali ini Tohpati berkolaborasi bersama Mario Geklo ya. Kita dengerin lagunya sekarang yang rilis di tahun 2026, baru aja Temen Pro 2 di bulan Agustus kemarin.

0: si j'avais l'habitude de tout ça.
1: Komplotan gajah masuk ke kebun warga dan menghancurkan tanaman.
2: Berita apa yang kamu baca, Sah?
1: Biasa ya, gajah ngamuk di kebun warga. Racunin aja gajahnya, selesai masalah.
2: Apa kamu bilang? Itu malah tambah masalah, Sah. Kamu tahu nggak, Sah? Bukan gajah yang masuk dan merusak ke kebun warga, tapi warga yang telah merusak rumah gajah dengan menggunduli hutan dan membuat lahan baru. Makanya, jangan semena-mena dengan gajah.

siaran Pro 2 RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

Pro 2. Kamu mesti mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lhokseumawe. Teman terbaik kamu.

Masih di 95,2 RRI Pradolog, semuanya teman terbaik kamu. Dan sudah memasuki jam 23 waktu Indonesia Barat, sudah saatnya kita mendengarkan jazz musik, hanya lagu-lagu yang dikehadirkan sampai jam 12 malam. Terima kasih atas kebersamaan kita. Selamat beristirahat untuk kamu. Mohon maaf jika ada salah kata selama Dika menemani. Dika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

02 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

Selamat pagi teman Pro2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Lok Semawi. Kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore hingga malam hari. Saya Marley yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza ahabba 'abdan ibtalah." Allah itu kalau mencintai seorang hamba, dia akan diberi ujian. Jadi kalau Allah cinta pada antum, antum dikasih ujian. Ya, ingat baik-baik itu. Jadi kalau sedang dapat ujian, berarti antum sedang cintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan saya begini, antum ingin dicintai Allah atau tidak? Tolong angkat tangan yang ingin dicintai Allah. Nah, artinya kalau sedang dapat ujian, antum jangan mengeluh. Katanya ingin dicintai Allah, begitu Allah turunkan cintanya, antum marah-marah. Ya, ya Allah, tolong turunkan cintamu, kasih musibah. Ya Allah, kenapa saya? Nah, katanya minta, tapi dikasih nolak, gitu kan? Nah, dan dibalik ujian itu ada pahala. Kalau nggak ada ujian, nggak akan ada pahala. Silahkan cek, pahala itu letaknya pada proses, bukan pada hasil. Ibu itu dapat pahala ketika mengandung anak. Di situ ada kesabaran, ya alhamdulillah. Di situ ada kenikmatan, di situ ada doa. Ketika melahirkan itu proses, tapi ketika lahirnya, kan di situ cuma hasil. Banyak pahalanya dalam prosesnya. Ketika lahirannya lihat bayinya, pada pahalanya. Tidak bisa dibandingkan yang pertama. Yang pertama itu prosesnya, mendidik anak itu ada pahalanya. Hasilnya jadi apa? Itu nggak ada kaitan dengan ibu, nggak ada kaitan dengan antum ya kawan. Ini yang penting apa proses yang kita jalani itu poinnya. Ya. Ingatlah, saya akan buka kisah Nabi Zakaria ketika dia tidak putus asa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat baik-baik. Apa di antara doanya? Ah, Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su shayba. Ya Allah, saya sudah sedemikian letih fisik ini. Fisik sudah letih dan rambut sudah memutih, menyala. Ya, dilukiskan dalam balaghah menyala. Karena kalau antum jalan malam-malam, antumnya hitam, rambutnya putih, nyala, gitu kan? Taib. Ya, keadaannya terang. Maksudnya sudah berubah. Ini saya rambut sudah memutih, fisik sudah letih. Tapi sampai saat ini orang mengatakan saya mustahil punya keturunan. Dan yang lebih dahsyat, ini masih biasa. Nabi Zakaria lain. Istrinya, maaf ibu, divonis menopaus dan mandul. Istri divonis secara medis menopaus dan mandul. Suami secara klinis sudah letih fisik, rambut memutih. Pertanyaan saya, secara medis masih mungkin gak punya keturunan? Tidak, tapi yang hebat, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Semua mengatakan saya gak akan pernah punya keturunan. Tapi saya tidak pernah putus harapan kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Ada rumus di ayat ini, kalau anda divonis oleh manusia atau makhluk mengatakan mustahil, pekerjaan ini mustahil, penyakit ini mustahil, rezeki ini mustahil, ini tanda langsung dari Allah. Lupakan pendapat manusia, langsung hadirkan kepada Allah permohonan kita. Karena itu tanda langsung dari Allah, saking cintanya Allah kepada anda, Allah hanya berikan langsung darinya, bukan perantara dari makhluk lain. Paham ya? Nah, jadi poin saya, bayangkan, seorang nabi dekat dengan Allah, dipuji oleh Allah, merawat perempuan yang diantara termulia, disebutkan namanya di Quran Maryam, di surah-surah ke-19, sangat dekat dengan Allah sampai disebut orang yang sangat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan ujian, tidak punya keturunan, sampai fisiknya letih, rambut memutih, sudah luar biasa sepuh, istri divonis menopaus, mandul. Tidak mengeluh satu huruf pun di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali doa. Anda, pasangan masih muda, nabi bukan, rasul bukan, tidak merawat seorang perempuan mulia, tidak ada surah turun dengan nama istri anda, tidak ada ayat Quran turun dengan nama anda, kedekatan anda jauh dibandingkan Nabi Zakaria kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan anda baru 6 tahun. Tidak layak kita mengeluh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti ada rahasia di Quran di surah Al-Anbiya. Nanti setelah sampai hafalan kita ke situ, saya buka bagian dari rahasianya. Allah kisahkan kisah-kisah di masa lalu Nabi sampai kalangan orang saleh, kemudian dibuka di ujung ayatnya. Indah, yang paling indah. Jika anda mengalami persoalan serupa seperti itu, amalkan amalan ini, maka niscaya saya berikan yang seperti saya berikan di masa lalu.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

0: kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Nah, jadi nih teman Pro 2, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Pro 2, biar kamu nggak pinjol sana sini.
0: Kreativitas.
1: Teman Pro 2, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
0: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
0: Yuk gabung di Spada, setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat

95,2 FM Pro 2 Los Mawi, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Kita balik lagi di Spada Minggu pagi nih ya. Waktunya sedikit lebih santai. Buat yang baru bangun, selamat ya. Akhirnya berhasil juga keluar dari kasur. Yang dari pagi udah lari, jalan-jalan, olahraga, atau mungkin lagi ngopi sambil nikmati suasana pagi, semoga harinya menyenangkan. Dan walaupun mungkin di luar masih mendung ya teman berdua, semoga moodnya gak ikut mendung juga. Minggu itu emang enaknya gak perlu buru-buru. Setelah seminggu kemarin sibuk dengan kerjaan, sekolah, kuliah, atau segala urusan, hari ini bisa jadi kesempatan buat istirahat, ketemu keluarga, atau sekedar melakukan hal-hal yang kamu suka. Dan aku Marley masih nemenin kamu di 95,2 FM Pro 2 Los Mawi. Jadi sambil nikmati minggu pagi, biarin musik dari Pro 2 jam jadi teman kamu ya. Kita lanjutin dengan Cherry Bell, semangat yang indah.

0: Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Dispada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya.